Dengarkan Silang Budaya Sesyen Berkembang KLFM dan Sibu FM Sabtu 6 Jun pukul 10 pagi bersama DJ Putra Azwan dan DJ Din yang akan berbicara mengenai seni jalanan, warna dinding dan jiwa kota. Dengarkan di KLFM dan saksikan secara langsung di live Facebook kami KLFM Ini Baru KL. Silang Budaya, satu suara, satu jiwa.

Dengarkan Silang Budaya Session Berkembar KLFM dan Sibu FM Sabtu 6 Jun pukul 10 pagi bersama DJ Putra Azwan dan DJ Din yang akan berbicara mengenai seni jalanan, warna dinding dan jiwa kota. Dengarkan di KLFM dan saksikan secara langsung di live Facebook kami KLFM Ini Baru KL. Silang Budaya, satu suara, satu jiwa.

0: Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.
1: Setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi, kotak muzik, lagu tanpa henti. Di KL FM, ini baru KL.

0: FM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM special kan? Mesti lah.
0: KLFM, ini baru KL.

0: KLFM. Ini baru KL.
1: Masa yang berkualiti bersama keluarga setiap hujung minggu, kan? Anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam hujung minggu KL.
2: Hai, saya Dain Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
3: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang biasanya sedang mendengarkan Hujung Minggu KL untuk pertemuan kita pada hari ini, pagi ini, pagi Sabtu 6 Jun 2026. AP Syafiq si kubang yang cerita ini akan terus setia, akan terus semangat nak hiburkan anda dengan lagu-lagu serta informasi terbaik untuk anda. Dan jangan lupa 10.15 minit pagi nanti anda akan bersama-sama Putra Azwar dan juga DJ Din dari Sibu FM untuk Silang Budaya. Kalau selalunya Silang Budaya pukul 3 petang untuk hari ini, istimewa untuk anda, kita akan bermula 10.15 minit petang. Anda boleh saksikannya di Facebook Live KLFM dan juga dengarkan di KLFM 97.2. Okay? Yang bekerja, selamat bekerja. Yang bercuti, selamat bercuti. Yang tengah sarapan, selamat bersarapan. Sambil-sambil itu juga tinjau-tinjau juga di TikTok Live KLFM Official. Saya dah live di sana. Bolehlah kita saling berkenal-kenalan, saling semang-semang pagi ini. Alright? Baik, sebab sini ada lagu persembahan Maya Diary Biru 2. Kita lain terus lagu ini, persembahan Wings, apa Ronda Jaket Biru. Selamat ronda-ronda wahai warga KL, wahai warga Malaysia. Rentak Hujung Minggu KL.

0: Dengarkan Silang Budaya Session Berkembang KLFM dan Sibu FM Sabtu 6 Jun pukul 10 pagi bersama DJ Putra Azwan dan DJ Din yang akan berbicara mengenai seni jalanan, warna dinding dan jiwa kota. Dengarkan di KLFM dan saksikan secara langsung di live Facebook kami KLFM Ini Baru KL. Silang Budaya, satu suara, satu jiwa.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Saya lagu persembahan dan Lobega dengan tajuk lagunya Mambo No. 5. Ada yang katanya teman anak pergi sekolah, ada anak lu berlari, lepas tu hantar anak pergi taekwondo lah, macam-macam lah aktiviti hujung minggu ini. Ya, semoga anda sihat dan juga dapat melakukan apa saja aktiviti anda dengan dalam keadaan yang terbaik. Alright, sudah pun 9.28 minit pagi. Ini adalah hujung minggu KL. Sambil itu, saya juga nak ajak anda untuk singgah di Dataran Putrajaya untuk memeriahkan sambutan Hari TVET, Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung hari ini, berlangsung dari semalam 5 sampai 7 Jun 2026 yang bertemakan TVET Pilihan Utama Kejaya, bermula 9 pagi sampai 10 malam. Hampir 3,000 peluang kejaya daripada pelbagai syarikat dan pemain industri ditawarkan kepada anda. Alright, jangan lupa TVET Negara, Hari TVET Negara yang berlangsung dari semalam sampailah 7 Jun 2026 di Dataran Putrajaya. Okey, dan untuk waktu ini, jom saya nak bawa anda singgah sebentar ke Kota Baru Kelantan. Kita nak makan nasi air, kita nak makan budu, dan macam-macam lagi lah makanan Kelantan untuk waktu ini, dengan lagu Persembahan Ida Izrin bersama-sama Dan Manjo Adik Saya Abis Sore. Terus layan Ujung Minggu KL hanya di KLFM. Ini Baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Baik, lagu sebahan Hakim Rosli dengan tajuk lagunya Bangkit. Buat anda terus bangkit bersama-sama dengan KLFM dan juga jalani hari ini dengan jalan yang terbaik. Alright, so pun 9.42 minit pagi. Jangan lupa kejap je lagi, insyaAllah 10.15 minit pagi anda akan bersama-sama Putra Azwan dan juga DJ Dan dari Sibu FM. Kita nak bersilang budaya, stesen berkembang. Anda boleh saksikan di Facebook Live KLFM Official dan juga dengarkan menerusi RTM Click dan juga frekuensi 7.2. Hari ini kita nak berbicara mengenai seni jalanan ataupun street art. Saya baru-baru ni ada pergi dekat kawasan Kuala Lumpur, di kawasan Pedaling Street, tengok street art di sana memang cantik. Jadi kalau anda nak tahu apakah yang bakal mereka rungkaikan, bakal mereka bincangkan, kejap je lagi 10

saya lagu ciptaan Mas Dewangga, Jova Noveto bersebat Adira Suhaimi dengan tajuk lagunya Sayang Orang Yang Sama. Terus ada dengarkan menerusi hujung minggu KL, dan 10 pagi nanti kita akan ikuti Dunia 10 pagi. Dan selepas itu konti ini akan diambil alih oleh Putra Azwan menerusi Sila Budaya bersama-sama Sibu FM. Alright, dan untuk waktu ni jom terus layan lagu ini persembahan Gerhana Sekar Cinta Asmara. Layan terus hujung minggu KL hanya di KL FM. Ini baru KL.

Ya kan FM ini baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Bersama saya Putra Azwan. Sejak saya hijack sekejap continue daripada AP Syafiq untuk HSM KL1, di mana kita sekarang berada untuk Silang Budaya Session Berkembar, di mana hari ini kita akan bersama dengan Sibu FM yang akan bersama-sama kita kejap je lagi. InsyaAllah saya akan bersama DJ Din untuk kita sama-sama berbicara mengenai seni jalanan, warna dinding dan juga jiwa kota. Sebenarnya kejap je lagi untuk Silang Budaya. Dan untuk anda, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di KL FM. Ini baru KL.

0: okey tak di sana?
1: Assalamualaikum DJ Din.
0: Waalaikumsalam Azwan. Alhamdulillah dapat juga.
1: Alhamdulillah. Ha, macam mana? Apa khabar orang sibu?
0: Alhamdulillah saya sihat di sini. Kalau lihat di belakang saya itu temanya hari gawai tu ni.
1: Ni baru habis cuti ya DJ ke ataupun macam
0: baru
1: mana?
0: Baru habis cuti. Ha, dah mula bertugas dah. Semalam mula bertugas.
1: Alhamdulillah. Baik, dan kita sama-sama DJ Din dan bersama-sama kita untuk Siang Budaya DJ Din untuk berbicara mengenai seni jalanan, warna dinding dan juga jiwa kota DJ Din
0: Betul. Itu yang tajuk yang kita pilih untuk kali inilah dalam budaya kita dan persiapan apa bukan persiapan. Kita persiapan jugalah sebab kita nak apa bersama dalam sidang budaya ni kan. Malamlah Azwan di Kuala Lumpur, saya di sini Sarawak, tapi kita dapat dipertemukan melalui live Facebook kita dan juga ke udara di KLFM dan juga di Siva FM.
1: Ya, tersedekat asalnya di JDN ya.
0: Sangat-sangat.
1: Jadi macam mana untuk di Sarawak, bagaimana orang kata seni jalanan ni kan, orang kata memonopoli kota-kota ataupun di bandar-bandar di Sarawak, terutama di Sibu lah DJ Din.
0: Kalau di Sibu sebetulnya yang dapat saya kongsikan lah sebab kita di sini memang banyak etniknya, tapi mungkin ruangannya agak terhad untuk mereka membuat persembahan sebenarnya. Tetapi sekiranya ada keramaian, ada pesta dan juga program-program yang berlangsung, pasukan ataupun artis-artis seni jalanan ini akan dijemput. Tapi kebetulan ketika ini, kalau nak dilihatlah di Sibu, masih lagi tak ada apa-apa program setakat ini, tapi akan berlangsung dalam penghujung bulan ini akan berlangsungnya program Seraku Sayang. Tapi di bahagian Matu Daro ketika ini sedang berlangsung Pesta Matu.
1: Oh, banyak pesta di sana.
0: Itu yang menariknya, kalau di zon tengah lah. Sebab di zon tengah ni Siva FM merangkumi kawasan yang agak luas daripada tempat-tempat lain, stesen Sibu. Kita hingga ke Matu Daro, Mukah, Kapit dan juga Kenawi, ke Selangau, ke Rajang, ada kawasan yang luas, ke Sarikei juga yang dapat diliputi dengan siaran Siva FM ini. Tapi hari ini kita akan bawakan untuk perkongsian kita nanti berkenaan dengan basking lah, antara seni jalanan yang sememangnya agak popular di sini, yang mana mereka ini membuat persembahan di tempat-tempat yang disediakan lah untuk mereka membuat persembahan nyanyian ataupun basking ini bersama dengan rakan-rakan dan juga kumpulan mereka. Tapi saya rasa KLFM ada bawakan sesuatu yang lebih menarik.
1: Kita bawa mungkin tapi,
0: tapi
1: apa tu
0: Jin? Kita nak berhibur dulu selepas ini.
1: Okey, baik, silakan DJ Din. Lagu apa tu? Lagu apa tu agaknya?
0: I Love You, I Miss You lah. Bukan apalah, lagu ni I Love You, I Miss You ni asalnya memang sesuai lah untuk kita pagi-pagi ni kan. Untuk pendengaran-pendengar kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan saya DJ Din dan juga
1: saya Putra Azwan, KL FM dan juga Sibu FM, menerusi silang budaya satu suara, satu jiwa.
0: Iya.

0: Itu lagu dari Siva FM.
1: Ya, yeah. DJ Din rindukan siapa tu agaknya tu, DJ Din?
0: Tak ada rasa je.
1: Gura-gura DJ Din eh.
0: Ya, yeah, tak apa. Dan pastinya lepas ni kita nak dengar juga lagu dari Azwan ya. Untuk apa, untuk hiburan kita hari inilah.
1: InsyaAllah, insyaAllah.
0: Dalam okay. Silam budaya ni.
1: Baik, apa kita masih bersama untuk silam budaya ya.
0: Tapi apa, kita bersama dalam silam budaya, kita nak kongsikan bahan dari apa, Sibu FM dululah.
1: Okey, okey.
0: Untuk perkongsian kita hari ini. Jadi ada yang menarik yang kita nak kongsikan bersama berkenaan dengan Baskers lah, yang apa, yang sedang sedang meningkat apa namanya di Sibu ni, yang mana untuk silam budaya pada kali ini saya bawakan seorang seni jalanan yang berkongsikan infonya bersama dengan saya awal pagi ni tadi. Jadi kita boleh tonton sedikit apa video yang saya telah pun sediakan untuk perkongsian bersama dengan pendengar-pendengar kita. Okay. Jadi DJ Putra Azwan.
1: Ya, yes, saya.
0: Saya panggil Azwan ya.
1: Boleh.
0: Untuk Alan Baskers yang dikenalilah seperti yang kita lihat ditonton di apa skrin
1: Facebook kita
0: ini. Facebook kita, Alan Baskers ni mencipta nama dalam dunia muzik, yang mana di kawasan tengah Sibu Sarawak ni Muhammad Sarizan Mahdi. Mungkin kurang dikenali, namun jika sebut Alan ataupun Alan Baskers lah, ia bukan lagi satu nama asing lah, khususnya dalam arena persembahan seni jalanan ataupun basking. Pemuda berusia 25 tahun ini sememangnya memiliki bakat besar. Selain kekuatan alunan suara, Alan juga bijak berkomunikasi lah dengan orang ramai setiap kali tampil mengadakan persembahan. Dan Alan mengakui menyimpan hasrat untuk menjadi pemuzik jalanan sejak 7 tahun lalu. Pada peringkat awalnya, dia hanya mahu menjadikan sebagai kerjaya sambilan bagi menampung perbelanjaan harian. Namun katanya meminati muzik sejak berusia 10 tahun dan sering mengikuti pertandingan nyanyian ketika masih di bangku sekolah. Menarik ni kan. Bagaimanapun, sebaik meniti alam remaja, dia mula berjinak-jinak bermain gitar, belajar main gitar, dan selepas dari itulah dia telah pun berlatih menyanyi sambil bermain gitar. Dan jika ada kelapangan, katanya dia akan bermain gitar dan juga membuat persembahan. Jadi mengakui amat kekok pada awalnya dan juga gementar juga. Jadi rakan-rakan seperjuangan seperti Daud Suhaili dan juga Ali Bakers ni yang, dan juga individu yang lain, banyak memberikanlah kekuatan semangat kepadanya untuk meneruskan lagi. Dan sehingga kini dia sememangnya sering dijemputlah untuk mengadakan persembahan di majlis-majlis keramaian dan sebagainya. Dan samping itu masih lagi berkolaborasi dan juga berkongsi pentas dengan artis terkemuka tanah air juga. Di situ dia banyak belajarlah cara-cara untuk menguasai pentas dan berinteraksi dengan penonton. Kalau kita lihat di video ketika ini, dia membuat persembahan di jalanan ataupun berdekatan dengan gerai-gerai makanan dan sebagainya, pusat membeli-belah yang ada orang ramai yang duduk berkunjung ke gerai-gerai makanan dan minuman. Jadi inilah suatu yang menarik yang saya kongsikan berkenaan dengan seni jalanan yang sesuai untuk kongsian kita pada kali inilah. Azwan ya.
1: Yalah,
0: dan kita harapkan agar dia akan terus kata orang berada di lantasannya dan dapat mencapai kejayaan seperti yang diharapkan lah.
1: InsyaAllah, amin. Tapi tahu kita tengok trendnya, mana-mana Baskers ni, mereka memang bermula seawal di bangku sekolah lagi di Cina ni.
0: Betul.
1: Mereka dah mula mengasah bakat mereka kan, dengan sokongan keluarga mungkin. Kemudian dah besar sikit tu, belajar pula main instrumen. Ini memberi waktu kelebihan lah untuk mereka apa menyinar dalam industri ni sebenarnya, di Cina.
0: Betul, Azwan.
1: Okay,
0: jadi lepas ni kita nak berhibur lagi sebelum kita apa kongsikan. Kita nak lihat buah tangan dari KLFM pula tentang suatu yang menarik kalau dia kongsikan dari awal.
1: InsyaAllah, mungkin dari perspektif yang agak berbeza sikit tapi masih mengenai seni jalanan di Jidin eh.
0: Ya, betul. Ya.
1: Okay, jadi, teruskan.
0: Azwan, kita nak berhibur dulu dari Sibu.
1: Boleh, silakan.
0: Lagi ataupun dari KL.
1: Dari Sibu ya. Sibu dulu.
0: Okay, yeah. Kita berhibur lagi pastinya hanya di Siva FM.
1: KLFM.
0: KLFM dalam Silang Budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Yes, pulau 31 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya, DJ Din, dan juga DJ Putra Azwan di KLFM.
1: Kita masih bersama Sinan untuk budaya. Sinan Budaya. Satu suara, satu jiwa. Kita masih berbicara mengenai seni jalanan, warna dinding dan juga jiwa kota, DJ Din, ya.
0: Okay. Jadi Azwan, sebelum Azwan nak kongsikan lagi berkenaan dengan apa perkongsian dari KLFM,
1: okay.
0: Saya terlupa tadi, terlepas nak apa, nak tunjukkan sesuatu dengan Azwan.
1: Oh ya ke? Apa tu?
0: Ada satu tempat yang menarik yang menjadi tempat ataupun lokasi lah di mana banyak artis-artis dan juga seni jalanan ni berlangsung.
1: Okey. Okay.
0: Ha, saya nak kongsikan bersama dengan pendengar kita. Ini baik. Adalah satu tempat yang dikenali dengan dataran Bandar Sibu.
1: Ha, oh, okay.
0: Saya bawa apa penglihatan dan juga pendengaran pendengar-pendengar KLFM dan juga Sibu FM ke dataran Bandar Sibu, yang mana di sinilah berlangsungnya pelbagai program dan juga ada aktiviti lah berlangsung di sini dan di padang yang berada di sebelah sana tu, kalau boleh lihat di video tu,
1: ya,
0: itu adalah tempat di mana aktiviti riadah sering diadakan sebelah petang, dan di kawasan di situ jugalah artis-artis jalanan, seni jalanan turut sering mengadakan persembahan mereka.
1: Okey, antara tempat tumpuan lah, ya.
0: Tumpuan, betul. Jadi itu adalah pentas di mana kalau kita boleh lihat dataran Tuanku Jibujang, namanya, yang di sebelah awal tadi itu dataran Bandar Sibu Fasa 2. Yang ini adalah dataran Tuanku Bujang, yang mana sebelum ini kita turut mengadakan jelajah Ramadan di sinilah.
1: Okey, ini tempatnya.
0: Jadi, ini tempatnya. Dan juga Wisma Sanian yang merupakan bangunan yang dulunya bangunan yang tertinggi di Sarawak. Kalau dulu lah. Mungkin sekarang dah ada bangunan yang lebih tinggi dari dataran ataupun Wisma Sanian ini.
1: Jadi boleh katakan setiap minggu ya, memang ada event dekat sini ke, DJ Din?
0: Hampir setiap minggulah ada event ataupun program, mungkin dalam skala yang kecil dan juga persembahan daripada apa baskin dan sebagainya turut ada diadakan di situlah.
1: Okey, itu tempat menarik di Sarawak, eh. Baik.
0: Yeah.
1: Dah kita balik kepada KLFM boleh DJ Din, eh.
0: Betul. Ada yang menarik yang nak dibawakan oleh KLFM.
1: Betul.
0: Saya memang teruja sebab mungkin saya pernah pergi ke Iftar untuk mengikuti kursus sebagainya, dan pergi ke Kuala Lumpur, tapi tak sempat lagi melihat ke tempat yang dibawakan oleh KLFM pada
1: next
0: kali
1: time,
0: ini.
1: Next time DJ Din kalau datang, kita pergi sama-sama. Saya bawa DJ Din pergi, boleh?
0: Boleh, insyaAllah, insyaAllah. Boleh.
1: Okay, baik.
0: Teringin sangat.
1: InsyaAllah. Jika tadi DJ Din bawakan perspektif baskers untuk kita punya seni jalanan, kami di KLFM nak bawakan pula anda. Saya bersama FP Syafiq akan penyampai, nak bawa anda pusing-pusing di sekitar KL, nak lihat mengenai mural ataupun seni jalanan yang menghiasi dinding-dinding kota. Jom kita saksikan dan dengarkan untuk Silang Budaya, satu suara, satu jiwa.
0: Ya, tak apa Azwan, kita cuba lagi sekejap lagi, tapi apapun kita live dulu.
1: Okey.
0: Nampaknya ada sedikit gangguan di situ tadi.
1: Biasa ya. Sebab tahu tak sebab apa dia gangguan tu DJ Din? Sebab tadi DJ Din buka lagu Paranormal.
0: Jangan-jangan ada dah bersangkut dia. Kena baca doa lah lagi.
1: Okey, jadi kami bawakan sebenarnya di KLFM, kami bawakan pendengar dan juga penonton di Facebook Live kita untuk bersama-sama berjalan-jalan di Kota Raya, khususnya di Pasar Seni, di Petaling Street, di Jalan Alor, di Jalan Sultan, yang mana kita ada banyak mural dekat sana, DJ Din, yang telah pun dihasilkan oleh kita punya anak-anak seni jalanan kita ni. Yang menggunakan bahan-bahan yang kita rasa macam, uish, boleh buat macam ni, daripada orang itu, tempat yang suram, lorong yang mungkin orang tak pandang bersama ni, tapi menjadi tempat yang menjadi tumpuan untuk orang ambil gambar, untuk orang buat macam-macam aktiviti dekat situ. Itu kami bawakan sebenarnya, beberapa tempat kami bawakan dan kami dah siapkan sebenarnya. Tapi tak apa, kita akan teruskan jugalah mengenai seni jalanan ni, yang mana untuk pengetahuan yang mungkin belum sampai di Sarawak, sampai di KL nanti, boleh datanglah ke KL ni untuk lihat sendiri keunikan seni yang dihasilkan oleh artis-artis jalanan kita, menghasilkan mural yang mengubah perspektif bandar daripada benda yang kosong menjadi sesuatu yang sangat-sangat istimewa, Jidin.
0: Ya.
1: Okey, ya. Kalau dekat Facebook lah kita boleh tengok ada visualnya ya. Jidin?
0: Ya, Azwan. Sebab tak dapat ya, kita cuma visual yang dapat kita kongsikan di ruangan sini.
1: Okey, jadi itu dia. Itu antara keunikan yang kami bawakan untuk anda menerusi Senang Budaya, iaitu tempat-tempat yang menarik, lagi-lagi mengenai warna dinding yang mengubah dari ruang kosong menjadi warna-warni yang memberikan keunikan kepada kota raya, terutama di ibu negara Malaysia lah, Kuala Lumpur khususnya.
0: Baik. Sayangnya sebenarnya Azwan, sebab kalau kita lihat dari video tadi memang tak ada masalah, tapi yalah, saya cuma dapat dengar suaranya dengan sedikit saja. tapi
1: tak mengapa?
0: Kita boleh saksi apa lihatkan sendirilah visual yang kita dah pun disediakan oleh KLFM. Mungkin Azwan boleh ceritakan sikit-sikit lah
1: macam tu. Macam yang kita lihat di Facebook live sekarang ni, itulah jalan sultan yang saya masukkan sebenarnya, yang mana kita masihkan dapat lihat berbagai-bagai mural, dan yang mana mural ni bukan saja saya saja lukis sejadian, tapi sebenarnya antara sejarah juga turut dipaparkan di mural dinding tersebut. Macam di jalan sultan tadi kita banyak lihat ada warisan daripada Chinatown yang telah pun ada sejak tahun 90-an lagi ataupun awal 80-an sebenarnya. Dan kita beralih pula sekarang ini di KL River Life. Wah, ini berdekatan dengan Datuk Amerika.
0: Menariknya.
1: Betul, Tuan. Dan juga pasar seni di Jidin. Kau kat belakang tu kan, dulu kosong je. Sekarang ada gambar Hang Tuah, gambar Hang Jebat, Hang Lekiu, semua dah hadir dah. Dan kalau dekat sini malam-malam memang sangat-sangat menarik. Lampu berwarna-warni dan antara destinasi tumpuan warga kota lah. Sebab kan ada
0: aktiviti. Memang menarik sekali. Betul. Dengan apa lukisannya memang apa unik lah. Mungkin Azwan boleh apa perkenalkan siapa rakan kita yang sedang apa
1: jadi yang okey dekat dalam video tu, itulah rakan penyampai kita DJ Dan, DJ AP Syafiq.
0: Betul lah tu kan.
1: Ya, betul.
0: Saya tak sebut, takut-takut silap.
1: Orang yang sama. Betul DJ Dan. Mesti orang yang sama AP lagi. Syafiq. Betul AP Syafiq. Tu ada antara keunikan warna-warni dinding kota yang telah pun dihasilkan oleh kita punya artis jalanan kita memang
0: kena betul-betul pergi ni. Kalau saya pergi Kuala Lumpur ni memang nak kena pergi tempat ni.
1: Nampak tu ada orang OOTD tu semua kan. Ni kalau malam petang lagi-lagi hujung minggu memang sangat-sangat meriah lah. Kebanjiran warga kota yang ada yang mempunyai peluang untuk menggambar, bawa anak-anak, sebab kat sini malam-malam ada apa, kita boleh naik basikal dan macam-macam lagi lah aktiviti dekat sini. Memang warna-warni dia sangat luar biasa. Memang perlulah keluar orang Sarawak.
0: Kalau pergi sebelah malam pun masih boleh nampak lagi lukisan-lukisan ni.
1: Masih lampu akan dinyalakan di Jidin. Memang sesuai sangatlah kalau nak bergambar dan sebagainya. Memang sangat-sangat interesting lah. Lagi-lagi kalau berkeluarga lah kan, tak tahu nak bawa anak-anak pergi mana hujung minggu. Ini antara tumpuannya, sebab ada banyak benda kita boleh buat dekat sini. Boleh bergambar, boleh pergi ke pasar seni, boleh ke Petaling Street nak dapatkan barang-barang dan macam-macam lagi lah. Cukup lengkap lah. Orang kata pokok pangkalnya, jika orang luar KL datang ke Kuala Lumpur, memang tak lengkap, tak sempurna kalau tak singgah di sekitar pasar seni, Tentera Merdeka dan juga jalan di sekitar Kuala Lumpur ni.
0: Sayangnya saya tak dapat dengar suara AP Syafiq tadi. Kalau tidak, mungkin ada maklumat yang penting, yang lebih menarik yang dibawakan oleh KLFM bersama AP Syafiq.
1: Tapi tak apa, jadi mereka boleh saksikan di Facebook kita lah. Kita dah kongsikan, mereka boleh tonton semula di Facebook untuk saksikan lah apa yang dihuraikan, apa yang diceritakan oleh DJ AP Syafiq kita kat situ.
0: Mungkin baik. Dalam Facebook ada dah. Baiklah, Azwan, saya dah rasanya akan ulang berapa ulang kali akan lihat, dan mungkin kita akan kongsikan video itu dalam Facebook Sibu FM nanti, sebab mungkin ada pendengar-pendengar kita yang sedang menonton live kita ini tak dapat mendengar dengan jelas apa yang dikongsikan oleh AP Syafiq tadi kan. Tapi boleh kita akan muat turun ke muat naik ke Facebook Siva FM untuk dikongsikan bersama dengar-dengar kita untuk apa buah tangan daripada KLFM ni.
1: Ya, yeah, insyaAllah. Baik, kita nak berehat seketika je nak dengar lagu dulu. Ha, jika tadi dah main dua lagu dari Sibu eh. Jom dengarkan lagu daripada KLFM pula ni. Lagu persembahan Ultimate juga No Hujan dengan lagu Kota Rayaku. Khas untuk signature orang KL lah. Dengarkan di KLFM dan juga Sibu FM. Silam Budaya, satu suara, satu jiwa.
0: Satu jiwa.

0: Bincang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Ya, masih bersama saya Putra Azwan dan juga DJ Dan Kan FM Sibu FM untuk Silang Budaya. Itu dia Kota Raya ku persembahan Noh Hujan dan juga Ultimate tadi DJ Dan.
2: Tak terasa ya Azwan.
1: Tak terasa ya, betul.
2: Dari apa pertemuan kita untuk kali ini, tapi apapun alhamdulillah yang penting kita dapat bersua, dapat bersama dalam Silang Budaya pada kali inilah.
1: Alhamdulillah. Apapun itu dia perkongsian daripada kami tadi, macam DJ Dan bawa baskers, mengenai baskers Alan Basking tadi ya. Dan kami
2: Alan,
1: juga
2: Alan
1: Alan dan kami bawakan pula seni jalanan iaitu mural yang terdapat di Kota Raya lah, di sekitar Dataran Merdeka dan juga pasar seni tadi tadi Din.
2: Jadi sebelum kita berpisah Azwan, kita nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita di Bilik Kawalan Pusat, pihak teknika kita yang dapat menjayakan kita, at least kita dapat bersama, dapat mendengar suara kita dan juga visualnya dapat juga kita saksikan, kita tonton di live Facebook kita.
1: Ya, insyaAllah. Apapun jika ada kesempatan, kita mungkin dapat lagi bersama lagi DJ Din untuk program seterusnya mungkin, insyaAllah.
2: Teringin sangat-sangat nak pergi, nak berkunjung, nak pergi melihat di tempat yang dikongsikan oleh KLFM pada kali ini.
1: Boleh, roger je. Sampai KL, DJ Din roger je. Kita bawakan ke tempat-tempat menarik. Bukan kata dekat situ, tempat lain pun banyak lagi kita bawakan, DJ Din. Istimewa untuk Sibu FM, bertandang ke KL nanti.
2: Ya, yeah, Azwan akan bertugas sehingga pukul berapa untuk hari ini?
1: Sampai pukul 11 DJ Din. Saya datang memang untuk bersama DJ Din je ni pagi ni untuk Silang Budaya.
2: Tengah nak penutup jalan.
1: Betul. Kemudian kita akan serahkan kepada Kuntikan FM bersama AP Syafiq yang akan terus mengemudi hujung minggu KL hingga pukul 12 tengah hari nanti, DJ Din.
2: Memang untuk apa bersama dengan Silang Budaya ini sajalah.
1: Betul.
2: Azwan pagi ni. Patutlah saya tengok pagi tadi di Facebook KLFM, AP Syafiq dah mula dah.
1: Ya, yeah, betul.
2: Saya pun akan bertugas lagi sehingga pukul 12 tengah hari ini. Apapun untuk pendengaran pendengar yang ingin mungkin mendengarkan Sibu FM, boleh dengarkan kami sehingga pukul 12 tengah hari untuk siaran dalam bahasa Melayu. Dan jangan lupa hari Sabtu hari ini, kalau boleh lihat apa hari ini, saya ada rancangan Rock 876 selepas ini.
1: Okay. Rockers forever. Terbaik
2: terima kasih
1: Azwan. Terima kasih juga untuk semua bersama kita, dengarkan mesti frekuensi kita dan juga di live Facebook kami. Terima kasih banyak. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi untuk Silang Budaya, satu suara, satu jiwa.
2: Satu
1: Assalamualaikum Jidin. Assalamualaikum Sarawak.
2: Waalaikumsalam. Bye-bye. Ya, terima kasih KLFM.

0: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Baik, assalamualaikum, selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan KLFM. Ini baru KL, hujung minggu KL untuk pertemuan kita pada pagi ini, pagi Sabtu 6 Jun 2026. Terima kasih kepada Azwan dan juga DJ Din dari Sibu FM tadi untuk silang budaya. Kalau anda terlepas untuk saksikan je, boleh saksikan je kembali di Facebook KLFM, ini baru KL. Okey, baik, untuk waktu ini, satu jam yang terakhir anda bersama-sama saya. Saya nak belajar anda lagu-lagu Nusantara. Kita ada lagu Thailand, kita ada lagu Brunei, ada lagu Singapura, ada lagu Indonesia. Rakan-rakan kita untuk Nusantara ini, kita mulakan pagi ini dengan lagu persembahan Sel Losok ini dengan tajuk lagunya Sabai Sabai. Sabak semua no. Jadi line terus Hujung Minggu KL, hanya di KLFM, ini baru KL.

Besok pun 11.13 pagi kepada anda yang baru saja mendengarkan KLFM. Terima kasih banyak. Ada yang katanya sedang sibuk di dapur nak masak-masak. Masak asam pedas lah, masak lemak cili api lah. Ada juga yang katanya nak pergi kenduri kahwin, kawannya kahwin, sepupunya kahwin, adiknya kahwin, kakaknya kahwin. Ya, yang bergelar raja sehari pada hari ini, semoga jodohnya kekal hingga ke jannah, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga nak ucapkan dia selamat hari kesedaran keselamatan maritim 2026. Setiap detik di laut menuntut tahap kesiapsiagaan, kecekapan dan kerjasama yang tinggi sepenuh hari kesedaran keselamatan maritim pada hari ini 6 Jun 2026. Mari kita bersama-sama meningkatkan kesedaran tentang kepentingan keselamatan di perairan negara. Okey, jadi hari ini 6 Jun 2026 merupakan hari kesedaran keselamatan maritim. Alright, sebab sini ada lagu dari Indonesia, Armada. Kita nak layan lagu-lagu Nusantara satu jam terakhir ini. Harusnya aku, kita nak ke Thailand dulu. Kita nak bersama-sama Bert Tong Chai. Tajuk lagunya Good, Kogut. Kogut. Okey, jadi semoga semuanya baik-baik saja. Terus layan KLFM. Ini baru KL, hujung minggu KL.

Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rail, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.

Baik, walau apa juga yang berlaku dalam hidup anda, senyum saja. Kalau kita masam-masam, nanti kita tertekan. Ya, kalau kita senyum, insyaAllah kita rasa macam okey je, positif je. 11.30 minit pagi, Aziz Harun baru saja berlalu dengan tajuk lagunya Senyum, seorang artis yang berasal dari Brunei. Dan pastinya untuk waktu ini kita nak dengarkan lagu-lagu Nusantara, Brunei, Indonesia, Singapura, Thailand kan. Dan anda masih lagi bersama-sama saya, FE Syafiq, sampailah ke pukul 12.30 hari nanti untuk hujung minggu KL. Hujung minggu anda, di mana lokasi anda pada waktu ini? Ada yang kata suka duduk rumah je, macam Syikin Ridwan ni katanya, saya bukan kaki jalan dari anak dara lagi, balik kerja terus balik rumah, cuti hujung minggu duduk rumah je. Saya pun macam tu juga, saya pun bukan kaki jalan. Kalau saya dapat duduk rumah, kemas rumah, masak-masak, itu dah cukup bahagia dah untuk saya. Ada juga yang suka jalan-jalan, duduk rumah macam rasa macam lemas je. Bila keluar dengan kawan-kawan, dapat makan-makan, keluar seorang-seorang pun okey. Yang penting boleh keluar jalan-jalan, okey. Jadi terserah pada anda, cara anda untuk anda hilangkan tekanan hidup anda. Yang penting anda happy. Ada katanya yang nak pergi ride, pergi ride dengan kawan-kawan menuju ke Krabi, menuju ke Thailand untuk waktu ini. Dalamkan selamat sampai, selamat pergi, selamat pulang. Ini lagu persembahan Karabau dengan tajuk lagunya Made in Thailand. Terus layan hujung minggu KL, KLFM, ini baru KL.

0: Baik, sebuah lagu persembahan Awi Rafael, anak kelahiran Singapura ini, Pulanglah tajuk lagunya. Saya pun dah nak pulang dah. Dah 6 jam dah saya temani anda sejak 6 pagi tadi sampailah ke waktu ini. InsyaAllah sebab sini anda akan bersama-sama Bella Chan dari 12:30 hari sampailah 6 petang. Dan insyaAllah juga saya akan kembali temani anda menerusi rentak bagi KL bertiga pada hari Isnin nanti. Ada saya, ada Kulin, ada Andiana. Okey. Baik, kita jumpa lagi untuk lain waktu, lain hari. Assalamualaikum dan bye-bye Kuala Lumpur.
1: 97.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Hai, saya DJ Pool. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Pool, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.
2: Hai, saya Nurin Aziz. Dalam hiruk pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
3: Dengan tenaga fotografi yang saya bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
4: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
5: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
6: Lights, camera, action.
7: Kami dari Kongsi Seni sentiasa layan KLFM. Ini baru KL. Lights, camera, action.
8: Hujung Minggu KL.
9: Hujung Minggu KL.
8: Hujung Minggu KL.
10: Hujung Minggu KL. Baru KL.
8: KLFM, ini baru KL. Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

yang kedua ini. Dan pastinya ada fasa yang kedua ini, Bella akan menemani anda dari waktu kini sehingga pukul 6 petang nanti. Dan banyak lagu-lagu yang akan menghiasi perjalanan malam, perjalanan hari anda. Dan juga sebelum itu, kita nak ucapkan dulu terima kasih kepada rakan penyampai AP Syafiq yang telah menemani anda sebentar tadi dalam hujung minggu KL bagi fasa yang pertama. Dari pagi AP temankan anda siap ada silang budaya, dan kini Bella akan meneruskan 6 jam seterusnya menerusi hujung minggu KL. Baru KL.

0: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rel, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
1: Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Nana Megan menghiburkan hujung minggu anda. Baik, kepada anda yang sedang bercuti, tak tahu nak buat apa atau sedang merancang aktiviti untuk hari ini, apa kata anda dengar dulu jangkaan cuaca untuk hari ini. Dan dijagakan keadaan petang dan malam, tiada hujan akan berlaku di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Suhu minimum hari ini adalah 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 34 darjah Celsius. Dan kalau anda betul-betul tak tahu nak buat apa, kejap lagi Bella akan kongsikan tempat yang perlu anda lawati ketika hujung minggu ini, okay? Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu permintaan Majai. Nak dengarkan lagu Ikhlas Merindu nyanyian Per, hanya di KLFM hujung minggu KL.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh.

Itu dah lagu Aku Penghibur, nyanyian Dato' Jamal Abdillah. Ya, KLFM sentiasa menghiburkan anda. Pastinya di 97.2 MHz. Baik, hari ini 6 Jun 2026, tarikh yang sangat cantik. Dan hari untuk kita sambut Hari Kesedaran Keselamatan Maritim. Setiap detik di laut menuntut tahap kesiapsiagaan, kecekapan dan kerjasama yang tinggi. Sebentar Hari Kesedaran Keselamatan Maritim pada 6 Jun ini, marilah kita bersama-sama mengingatkan, meningkatkan kesedaran tentang kepentingan keselamatan di perairan negara. Okay, dan kepada anda yang masih lagi mendengarkan kami, nak dengarkan kami di luar Lembah Kelang, anda boleh buka sahaja RTM, klik dan tekan KLFM. Pastinya anda boleh dengarkan kami di mana saja anda berada. Okay? Dan tepat pada pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ikuti utama 1 tengah hari dari pusat berita radio RTM. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu permintaan Kak Noriza. Nak dengarkan Gadis Jolobu daripada Waris featuring Dato' Hatan. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Hujung minggu KL ini baru KL masih lagi bertemankan Bella dan lagu Pencuri nyanyian Mark Adam membawa kita ke pukul 1.41 minit tengah hari. Baik, kepada anda yang hari ini cuti-cuti tak tahu nak buat apa ni, jom bawa anak-anak anda dan sisi keluarga pergi ke PBA KL 2026 dan rasai dan alamilah Hari Keraian Literasi di WTC bermula daripada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Ada berbaki 2 hari. Bermula daripada 29 Mei hari tu. Sekarang dah tinggal 2 hari. Esok 7 Jun akan berakhir. Esok hari last. Jadi mari kita dapatkan naskah kegemaran kita. Saya pun lepas ni insyaAllah akan pergi ke di WTC KL untuk PBA KL 2026. Jadi kepada anda peminat-peminat buku, jangan lepaskan peluang untuk kali ini. Pesta Buku Antarabangsa yang sering kali diadakan setahun sekali. Jadi jom kita dapatkan buku-buku yang kita mahukan, okay? Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, nyanyian D-Fam dengan tajuk lagunya Supergirl. Ini dia Supergirl KL KL FM, ini baru KL.

Hujung Minggu Kiau. Hujung Minggu Kiau. Hujung Minggu Kiau.

Grand Slam baru saja berlalu menghiburkan anda. Dan lagu tersebut permintaan Ina yang sedang mendengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Maklumat RTM Klik di telefon pintar anda dan bawa kami ke mana saja anda berada. Okey. Sebentar lagi tepat pada pukul 3 petang. Jangan lupa tonton dan dengarkan Pot Baik punya Kelantan Molek bersama rakan penyampai DJ Mimi Wala dan juga AP Syafiq. Katanya nak bawa anda berjalan-jalan ke negeri Serambi Mekah. Jadi kalau nak tahu bawa ke mana, anda kenalah tonton di Facebook KLFM Ini Baru KL dan dengarkan di 97.2 KLFM Ini Baru KL. Dan sekarang ini kita hampir ke pukul 2 dan setiap pukul 2 kita ada Music Express, music tak berhenti selama 1 jam, okay? Dan sekarang ini kita nak mulakan Music Express kita dengan lagu nyanyian Iman Troy dengan tajuk lagunya Nang. Terus layan KLFM, Ini Baru KL.

Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rel, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.

0: Baik, hai, assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada anda yang pasti sedang menyaksikan Pod Baik Punya hanya di Kelas FM di Baru KL. Istimewanya pada hari ini saya, AP Syafiq dan juga pada Bed Mimi Wala, kami ke Kota Baru Kelantan untuk kita menyelusuri apakah istimewanya yang berada di sini. Dan hari ini kejap je lagi kami nak naik boat dekat jetty ni. Kami nak pergi ke satu pulau yang diberi nama sebagai Pulau Suri Tanjung. Dengan cerita dekat sana ada floating market. Kalau anda nak tahu apakah ceritanya, apakah yang menariknya di sana, jom sama-sama kita saksikan menerusi Pod Baik Punya.
1: Pod Baik Punya, kan ini baru KL.
2: Okey, dan sekarang ni saya tak pergi seorang-seorang, bukan saya dengan Mimi Wala je ada. Kami bawa kad ini istimewa daripada Kelantan FM. Kita ada Kak Ngo.
3: Jadi alhamdulillah hari ni kita berkesempatan ke Pulau Seri Tanjung dan sekarang ni kita berada di jeti Pantai Mekmas. Jadi jeti ni bot akan datang ke bawa kita ke Pulau Seri Tanjung lah.
2: Okey, berapa lama perjalanan ke ni
3: jeti ni? Perjalanan kurang dalam 10 minit.
2: Dalam 10 minit. Sekejap
3: je sambil ambil angin atas bot ni.
2: Okey. Seronok. Seronok. Jadi jomlah kita, saya dan juga Kak Ngoh dah bersedia. Ha? Jom kita pergi ke Pulau Seri Tanjung.
3: Jom.
1: Buat baik punya, kan? Ini baru KL.
2: Baik, sebelum kita nak bergerak ke Pulau Seri Tanjung ni, kita kena jumpa penjaga tiket ni lah, owner tempat ni. Ini dia, adik siapa nama dek?
4: Wani.
2: Ya, Wani dah berapa tahun dah jaga ni tempat ni?
4: Baru je.
2: Oh, maksudnya jeti ni baru buka lah.
4: Sebab kita baru pindah daripada jeti Pulau Pisang ke jeti Pantai Mekmas.
2: Okey. Tapi tak ada slang Kelantan Wani? Orang Kelantan lah.
4: Ya. Yeah.
2: Okey, berapa harga tiket nak pergi ke Pulau Seri Tanjung?
4: Kita kira RM10 dewasa sebab okay. Tiket bot pergi dan balik dan tiket masuk terus.
2: Dia ada berapa bot yang akan sediakan untuk pengunjung? Berapa jam sekali?
4: 4 bot kita akan pergi begini je.
2: Lalu ni berapa jam kalau orang nak tunggu kat sini?
4: Tak kira jam.
2: Okey, macam mana? Dah buat sampai naik lah.
4: Naik je.
2: Okey, jom. Saya nak bawa Wani sekali. Tapi tak boleh. Dia nak kena jaga tiket kat sini. Jom, kita saksikan Pod Baik Punya.
1: Pod Baik Punya, kan? Ini baru KL.

0: punya. Ini baru KL.
1: Baik, kami dah sampai ke Pulau Seri Tanjung ni, mengambil masa lebih kurang 10 minit naik bot tadi. Dan untuk hari ni, kami ataupun saya bersama-sama dengan ini dia, Amalina.
2: Ya, saya.
1: Ada profesor dipanggil sebagai?
2: Kak Long.
1: Kak Long. Okey, Kak Long, dah berapa lama dah tempat ni, Kak Long?
2: Kita dah operasi Quality Market Seri Tanjung ni dah ni tahun ketiga kita. Kalau ikutkan tempat ni, Seri Tanjung ni, Pulau Seri Tanjung ni dah start daripada 2016 lagi.
1: 2016. Yeah. Okey. Baik. Selalunya kalau hari-hari apa yang ramai orang berkunjung dekat sini?
2: Okey. Untuk Quality Market Seri Tanjung ni, kita buka setiap hari Jumaat dan Sabtu sahaja serta cuti umum lah. Dan cuti umum kita akan bagi tahu awal lah dekat sosial media kita lah. Lepas tu, untuk antara Jumaat dan Sabtu, biasanya pengunjung lagi ramai pada hari Sabtu.
1: Okay,
2: masa lebih panjang kan?
1: Lebih panjang lah. Okey. Apa yang ada dekat sini? Apa istimewanya dekat Quality Market Seri Tanjung ni?
2: Okey. Banyak tempat yang yang istimewa dekat sini. Banyak pilihan makanan. Kita ada permainan. Dan yang paling penting, yang mana nak lari daripada kesibukan ke bandar tu kan. Sini lah tempat dia. Sebab kat sini korang kena naik bot. Lepas tu kat sini tak ada kereta.
1: Tak ada kereta?
2: Tak ada. Okay. Dia pasti dengan motosikal je.
1: Okay.
2: Lepas tu macam tadi awak ada tengok kan keindahan alam kat sini kan. Naik bot kan. Hijau semua kan. Tenang tak?
1: Tenang. Saya rasa tenang. Saya rasa hilang segala masalah saya.
2: Betul. So sini tempat dia. So korang kena datang sini ke Quality Market Seri Tanjung.
1: Okay. Selain pada makanan, apa lagi ada kat sini?
2: Kita ada memanah.
1: Memanah?
2: Memanah. Okay. Kita ada berkuda. Lepas tu kita ada game. Biasanya kita akan buat game lah kat sini untuk pengunjung. Secara random. Siapa nak masuk, masuk je.
1: Saya nampak ada macam binatang-binatang kat sana tu.
2: Binatang ya. Kita ada sini kita ada banyak binatang lah.
1: Okey, ada pukul apa, siapa pukul apa tempat ni buka?
2: Kita buka 8 pagi sampai 5 petang. Setiap Jumaat dan Sabtu serta cuti umum.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada Amalina untuk perkongsiannya. Sekarang ni kami nak pergi jalan-jalan lah dekat Floating Market di Pulau Seri Tanjung. Baik, tadi Kak Long cakap antara aktiviti yang ada dekat sini adalah memanah. Lepas tu saya tanya pada Kak Long, ada binatang sini? Rupanya bukan binatang. Gambar binatang je kat depan. Itulah kita punya aim untuk memanah. Jadi saya nak try memanah ni. Okey, saya nak cuba dulu. Tengok macam mana. Ini tak mana.
2: Kat sini.
1: Kat sini. Kat sini. Lepas tu sini. Okey, lepas tu kita try tarik. Saya nak try aim ikan jos tu.
2: Sini.
1: Oh, sini.
2: Tarik tali. Lepas buka je. Tak pandai.
1: Oh. Jadi sekarang ni saya nak bersama dengan adik kita ni lah yang betul-betul pakar, yang boleh ajar saya untuk cara-cara memanah. Sekejap lagi kita tengok macam mana cara-cara nak belajar memanah. Baik, tadi saya dah try nak memanah. Memang tidak pergi ke tempat yang saya aim tu. Saya kira tak pandai lah. Sebab sini first time saya nak nak memanah ni. Jadi saya nak bersama dengan Syakila. Syakila ataupun Kila yang merupakan antara tenaga pengajar dekat Pulau Seri Tanjung ni lah. Kila, berapa umur? Sini sikit Kila. Berapa umur Kila? 13 tahun. Berapa lama dah Kila belajar memanah ni?
2: Dah jam 4.
1: Okey. Baik, sekarang ni saya nak minta Kila ajar saya cara-cara nak memanah. Sekarang ni apa yang perkara pertama yang saya kena buat?
2: Okey, duduk gini.
1: Oh, duduk gini?
2: Ha.
1: Okey, duduk gini lepas tu.
2: Gini.
1: Tolak.
2: Ha. Tarik lagi.
1: Oh, jangan tarik
2: lagi. Masuk belah sini.
1: Oh, masuk belah sini.
2: Sini tak bawah ni.
1: Oh, dia kena bawah ni. Ada punat dekat sini. Dada dia, dia punya bawah ni memang kena bawah kat pemenanda ni. Lepas tu dia punya anak panah ni kena betul-betul dekat bawah ataupun dekat atas ni, dekat atas pemegang ni. Okey, lepas tu
2: ni genggam je sini, tutup
1: sini.
2: Ha.
1: Okey.
2: Kepala. Ni gini. Tiga jari. Satu atas, dua bawah.
1: Satu atas, tiga, dua bawah.
2: Ha.
1: Okey.
2: Tarik.
1: Tarik.
2: Tarik straight. Tengok penyu. Tapi duduk gini lah.
1: Oh, saya tak minat penyu.
2: Buat juga.
1: Okey. Dia paksa saya. Okey, lepas tu ni.
2: Tarik lagi. Sampai pipi. Tarik lagi.
1: Oh, boleh tarik lagi.
2: Lagi.
1: Okey.
2: Okay. Tengok penyu.
1: Benda sikit. Okey.
2: Lepas.
1: Lepas. Wah, nampak.
2: Tadi lepas habis padah bergerak.
1: Oh, gerak jangan jangan geraklah. Oh, tak dapat penyu, dia terbang atas penyu eh. Lagi sekali, lagi sekali.
2: Kenal cuba
1: kita macam bergerak. Oh, yang ni bergerak sikit. Okey. Saya cuba sekali lagi. Tadi terbang apa penyu tu terbang?
2: Yang gerak
1: sangat.
2: Dia
1: bergerak. Okey.
2: Tapi
1: kita jari
2: tadi, tak
1: ujung-ujung. Okey. Tarik sampai ke pipi ya.
2: Yang kita.
1: Saya pula yang nombor. Siapa dia bergerak?
2: Okey. Ada yang
1: dah sikit tangan. Okey, dah sikit. Jatuh.
2: Atas sikit ya, buat sangat. Okey. Ini tiga jari ni. Kau sampai akak siku.
1: Akak siku.
2: Tarik lagi. Tolak straight.
1: Tolak straight?
2: Okey.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yeay! Ya. Nampak? Nampak saya dah berjaya. Saya dah, dah boleh jadi pemandah negara lah lepas ni. Terima kasih lagi lah.
0: Baik punya. Ini baru KL.
1: Baik, kalau tadi kita bersama-sama dengan Syakila, sekarang ni kita bersama dengan cikgu kepada Syakila. Ini dia Tok Bat. Tok Bat, tadi Tok Bat ada cerita pada saya. Perbezaan antara memanah tradisional dia dengan yang memanah dengan Olimpik apa semua. Apa perbezaannya Tok Bat?
3: Sebenarnya dalam memanah ni kita ada beberapa kategori lah. Secara asasnya kita ada tradisional dan modern. Modern, biasanya recurve dan compound. Compound ni maknanya alat panahannya tu lebih kompleks. Kalau untuk recurve biasanya kita tengok dekat Olimpik apa semua tu, diorang mementingkan kecepatan. Untuk macam kita sekarang memanah tradisional, dia lebih kepada world supai, dynamic, sambil berkuda, sambil berjalan, dan dia lebih simple dan lebih mudah untuk orang awam try lah. So ni musuh tradisional.
1: Okey, baik-baik. Dan untuk seseorang nak belajar memanah ni, berapa lama masa yang perlu diperuntukkan untuk belajar memanah?
3: Oh, sebenarnya tak lama. InsyaAllah. Tengok atas orang, tapi kalau dengan guide yang betul, dalam 2 ke 3 bulan kita dah dapat memanah dengan jarak macam ni, dengan ketepatan yang agak baik lah.
1: Okay. Baik tu dia cerita mengenai memanah. Terima kasih kepada Tok Bat kita, Pot Baik Puja.
0: Pot Baik Puja, KFM ini baru KL. Weh.

UKL. Baik, kalau tadi kita dah belajar memanah, sekarang ni inilah dia tarikan utama dekat floating market di Pulau Seri Tanjung ni. Kita bukan berada di Thailand tau. Tak payah pergi jauh-jauh, pergi ke Siam, pergi ke Thailand sana. Di sini pun ada floating market, ada jual makanan, macam-macam makanan dekat sini. Ada ikan celup tepung pun ada. Lepas tu ada jagung bakar. Nak makanan berat, makanan ringan pun ada. Tetapi yang uniknya, mereka menjual dalam bot. Kalau boleh kita tengok mereka ni bergoyang-goyang dekat bot. Jom sama-sama kita datang ke Pulau Seri Tanjung ini untuk merasai keindahan floating market di Pulau Seri Tanjung.

0: punya. Karena ini baru KL. Baik, kita masih lagi berada di Floating Market Pulau Seri Tanjung ini. Tadi saya dah belajar memanah. Lepas dah makan dah dekat Floating Market tadi. Sekarang ni, saya duduk jalan-jalan-jalan. Saya jumpa kawan saya. Ini dia dari Singapura. Penyampai radio dari Singapura. Kalau dulu di Radio Ria. Ya, sekarang ni di Radio
1: Warna.
0: Okey, kita bersama-sama dengan ini dia SK ataupun Su Kasim.
1: Kasim.
0: Ya, saya. Macam mana? Alhamdulillah sihat. Macam mana KSK tahu tempat Floating Market ni?
1: Biasalah, kita Google kan. Kita tanya ChatGPT nak pergi mana kan? Okey, dia senaraikan. Okeylah, kita jadikan salah satu destinasi nak pergi sebab saya rasa ini tarikan baru kan?
0: Betul.
1: Dalam tahun 2021 saya dengar tadi. Jadi di sini kita nak tengok macam mana. Cuma ada beberapa pulau kan?
0: Ada Pulau Suri, Pulau Seri Tanjung, ada beberapa pulau lagi lah.
1: Okey, tapi katanya di sini paling besar.
0: Betul.
1: Banyak makanan.
0: Okey, cok, apa pendapat SK tentang tempat ni?
1: Okey, menariknya nak datang sini walaupun nampak macam dekat tapi gunakan boat. Lepas tu yang menariknya ada jualan tu lah yang macam Thailand tu.
0: Betul.
1: Itulah kalau pergi market dia kan. Kemudian dia dapat jumpa makanan-makanan yang lain saya tak pernah jumpa di Singapura seperti Kok Lu.
0: Kok Lu tu apa?
1: Kok Lu tu kuih akok dengan baulu.
0: Dia gabung akok dengan baulu jadi Kok Lu.
1: Kok Lu ya. Okay. Menarik, sedap dan cara dimasak pun gunakan sabut kelapa macam zaman dulu. Dan sekarang kita susahlah di Singapura nak cari sabut kelapa kan.
0: Okey, macam SK sini berapa kali datang ke Kelantan?
1: Okey, ini saya rasa kali ketiga. Kali pertama 1989.
0: Wih, lama dah. 89.
1: Baru habis sekolah. Kemudian saya datang dengan anak dua. Kemudian yang sekarang ni anak datang nak ikut sebab dah selalu tua. Tinggallah mak bapak dia kan. Saya dengan suami je lah.
0: Baik, di Singapura SK bersiaran dari pukul berapa sampai pukul berapa?
1: Jam 2 sampai 5 petang.
0: Okey, baik, kita nak dengar SK ataupun Kak Sukasin kita belanja sikit lah. Talkset DJ dari Singapura. Warna FM.
1: Silakan. Set, eh?
0: Ya.
1: FM ni untuk pendengar
0: KLFM.
1: KLFM ya. Selamat petang bersama Cik Su Kasim ya. Saya ni kalau di udara panggil Cik Su lah. Dan apapun dalam warna petang kita di sini sangat senang hati dapat berjumpa dengan DJ-DJ dari KLFM ya dan sebagainya, DJ Kak Luar tu dari Kelantan FM ya. Sangat seronok sekali. Maka itu ini adalah satu acara yang baik kerana anda bertugas sambil berjalan. Itu saya suka ya. Jalan-jalan sambil cari makan sambil berjumpa dengan teman-teman dari radio yang pelbagai. Terima kasih kerana berjumpa dengan kami. Saya jumpa dengan anda. Bukan kami. Terbalik pula.
0: Okey. Baik, terima kasih kepada Kak Su Kasim kita untuk meluangkan masa bersama kita. Saya semacam nak pindah ke Warna FM pula.
1: Boleh. Kalau tidak, dulu pun kita pernah ada DJ dari penyiar Ria. Waktu itu kita ada DJ Azmi Oye. Kalau anda masih ingat Azmi Oye, tak perlu kalau ada ingat lagi Azmi Oye dah keramatullah lah. Dia pernah kerja dengan kita 2 tahun. DJ Ria.
0: Jadi
1: kalau ada kosong, kenapa tidak?
0: Jalan, muka saya pun dari macam Singapura kan?
1: Nampak betul macam-macam. Dah macam dah.
0: Okay,
1: macam lain dah.
0: Banyak terima kasih kepada Kak Su kita. Pot baik punya. Ini antara makanan yang terdapat di Floating Market di Seri Tanjung ini. Saya tanya mereka tadi apa nama makanan ini. Ini adalah ikan bekuk. Lepas tu kita ada budu, ulam-ulam sikit. Lepas tu ada sop ni lah. Dan sebelah saya ni kita ada kerabu ayam mangga. Okay, kita nak try dulu ikan bekuk ni. Dia nampak macam ikan masin. Tetapi dia bukan ikan masin. Dia ikan yang dijemur tetapi tidak kering. Dia macam tu lah. Dia kalah ikan bekuk ni apa nama ni? Ikan bekuk ni ikan kering ke bukan? Ikan bekuk ni ikan kering ke dia bukan dia? Ikan gelamur yang dia tak berapa kering lah. Ikan bekuk ni. Lepas tu dia cicah dengan budu lah. Dia try eh. Dia tak masin sangat dan dia tak tawas sangat. Macam tu lah rasa dia. Lepas tu ambil ulang-ulang sikit. Dan makan dengan nasi. Hangat-hangat. Okay, kita nak try pula kerabu mangga ni.
2: Tu kan orang lagi kasi anak modokan
0: ni. Hambat nak buka.

0: Ya. Jelas apa yang dengan digari ayam tu dengan masam-masam mangga dengan dia punya sos dia memang orang cakap harmoni lah rasa dia. Dan satu lagi ni, di hadapan saya kita ada, saya kena lokan. Lokan ke kirap? Apa dia? Lokan. Kita ada lokan kat depan ni. Kita nak try satu. Ya. Yeah.
1: Kita
0: nak go ni ke? Mari kita. Ye. Yes. Ah, ya. Kita juga pun rasa lokan ni. Pendek kata, makanan dekat sini semuanya sedap-sedap belaka. Lokan ni diletak dengan sos dia, dia rasa macam masam-masam manis gitu. Dan sekarang ni sebagai dessert, saya baru tahu akan kejutan kuih ni antara akok juga bahulu. Bila digamukkan menjadi kok lu. Selalu saya dengar akok ataupun bahulu. Sekarang ni namanya adalah kok lu. Jadi saya nak rasalah macam mana rasanya gabungan antara akok dan juga kuih bahulu. Manis-manis akok dan juga manis-manis bahulu tu digabungkan menjadi rasa yang sangat sedap juga harmoni lah. Jadi jemput nanti ramai-ramai dekat apa nama floating market di Seri Tanjung ini untuk rasai makanan-makanan yang sedap di sini, okey?
2: Buat baik punya kerana ini baru KL.
0: Baik, selesai sudah pengemeraan saya bersama-sama Mimi Wala dan juga Kak Ngoh dari Kelantan FM, dan juga sempat juga saya berkenalan dan juga berjumpa dengan penyampai dari Singapura FM tadi, KS kita tadi, KSK, KS pula SK, dan juga dah makan macam-macam makanan. Saya makan tadi ikan bekok lah, lepas tu kita ada kok lu lah, dan ini ada tarikan di Kelantan ini iaitu air tuak. Saya minum tak ada apa, okey je, rasa sedap-sedap benda manis gitu. Jadi selepas ini saya rasa macam tak cukup lah perjalanan saya di pulau Seri Tanjung ini, dan alang-alang datang ke Kelantan ni kan banyak tempat jugalah kami nak pergi. Ada satu lagi tempat yang kami nak buat anda sampai sini, di manakah lokasinya? Sama-sama kita saksikan menerusi Pod Baik Punya hanya di KLFM, ini baru KL.
2: Pod Baik Punya KLFM, ini baru KL.
0: Baik, hai. Kalau tadi kita dah naik bot pergi ke Pulau Seri Tanjung, kita tengok Pasar Terapu. Sekarang ini kita jalan ke satu lagi tempat. Lebih kurang kalau dari pulau tadi, setengah jam atau tempat sejam lah. Kita dah sampai ke Wat Area Kiri yang terdapat di Kampung Aril di Beloh, Kelantan ini. Kita nak tengok apa yang berada dekat sini. Kalau anda sampai dekat sini, tengok depan tu macam takutlah, takut nak masuk sebab ada macam kuil lah. Tetapi bukan itu yang kita nak cerita. Kita nak masuk ke dalam sikit. Kita nak tengok tempat yang viral di media sosial, namanya di TikTok, tempat OOTD. Jadi nak tengok apa yang menarik di Wat Area Kiri ini, jom sama-sama kita saksikan menerusi Pod Baik Punya.
2: Pod Baik Punya KFM, ini baru KL.
0: Baik, walaupun di depannya adalah kuil, tetapi di belakangnya adalah tempat ini memang cantik. Kalau ada nak bergambar ke sini, terutamanya kepada pencinta-pencinta gambar-gambar yang cantik untuk dimuat di media sosial. Tempat ini telah dibina pada 20 Disember 2017 dan siap dibina pada 7 Februari 2018. Okey? Dan buat anda pencinta-pencinta OTD, ini antara tempat yang boleh anda letak dalam anda punya list lah untuk datang di kawasan Kota Baru Kelantan ini. Okey? Baik, ini antara satu spot lah untuk anda bergambar. Cantik tempatnya, ada love-love itu. Dan kalau anda nak tahu, dekat kawasan inspirasi Kampung Aril ini, ia telah diangkat sebagai Kampung Angkat Madani oleh kerajaan. Ia menggabungkan ada elemen sawah, lepas tu ada elemen kuil dekat depan, dan juga pemandangan-pemandangan yang cantik dekat sini lah. Hari ini nasib kami kurang baik sebab sawah padinya masih lagi kering, mungkin baru lepas dituai. Nanti kalau anda pergi pada musim padi yang menghijau, memang cantik lah tempat ni. Okay.

0: punya. Ini baru KL. Baik, selesai sudah perjalanan kita ke dua tempat. Kalau tadi kita dah pergi naik bot ke Pulau Seri Tanjung, kita dah tengok dan juga makan-makan di floating market di sana. Sekarang ini pula saya dah bawa anda jalan-jalan, dah ambil gambar ke satu tempat yang cantik yang terdapat di Inspirasi Kampung Ariel, terdapat di Kampung Pauh 5 di Kota Baru Kelantan ini. Pastikan anda jadikan tempat-tempat ini sebagai salah satu destinasi anda untuk anda datang ke Kelantan ini. Tempat ini hidden gem. Tak ramai orang tahu. Setelah kami bercerita ini, pastinya ada dah tahu tempat ini. Jadi datanglah ramai-ramai ke sini, okay? Baik, untuk episod kali ini, selesai perjalanan kami di sini. Di manakah lokasinya yang akan kami hadir, kami akan bawa anda pada masa yang akan datang. Sama-sama kita terus saksikan menerusi Pod Baik Punya. Jadi Kelas FM, ini baru KL. Saya MP Syafiq dan juga pada Bad Baby Wala. Sign off from Kota Baru, Kelantan.
1: Baik punya, kan? Ini baru KL. KLFM.

lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rail, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.

Hai, saya Dan Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Memory Cinta Luka, nyanyian Datuk Nasir Wahab baru saja berlalu menghiburkan anda. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu buat anda yang masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL dan masih lagi bertemankan Bella Chan untuk jam ini ya. Baik, ini dia info trafik yang baru saja saya terima. Terdapat kemalangan di kilometer 16.2 arah utara menghala ke Kuala Lumpur. Lorong kecemasan terhalang dan trafik dinyatakan perlahan. Anda diminta untuk memandu dengan cermat dan berhemah. Dan info kemalangan ini adalah untuk lebuh raya Kuala Lumpur ke Putrajaya. Jadi kepada anda yang melalui jalan tersebut atau tidak mahu tersekat dalam kesesakan lalu lintas, anda boleh ke jalan alternatif yang lain. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, nyanyian Amy Mastura dengan tajuk lagunya Shananana. Terus layan KLFM, hujung minggu KL.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Itu dah lagu Minta Ampun Ash daripada Syihah Zikir. Lagu yang sedang meningkat naik dan makin lama makin, kalau kita dengar, makin sedap dan makin ramai yang suka. Okey, baik. Saya baru berterima satu info trafik mengenai kemalangan di Lebuh Raya Shah Alam. Menurut awal kemalangan di kilometer 22.2 arah barat dari kebun ke Bandar Puteri, lorong tengah ke kanan terhalang dan trafik dijangka perlahan. Jadi kepada anda yang nak lalu laluan tersebut, sila gunakan alternatif yang lain, dan siapa yang sedang memandu ini, mohon memandu dengan berhati-hati, waspada dengan halangan di hadapan. Okey? Dan sekarang ini kita nak teruskan berhibur dengan lagu seterusnya, nyanyian daripada kumpulan Screen dengan tajuk lagunya Bila Kau Kata Kau Sayang. Terus layan KLFM, ini baru KL.

say about Yusuf? Setiap irama, setiap lagu ada cerita yang menghidupkan jiwa. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Jangan-jangan dia masih tidak berpindah. Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: rupanya manis.
1: Jadi kalau salah tuh malu. first concert yang saya beli tiket, konsert Dato' Ramli Sarip. Bagi saya kasih sayang. Bukan kasih sayang.
2: Okay, let's go.
1: Hai, saya Azbi Saad. Jangan lupa bersama dengan saya dalam Zoom In pada Ahad 7 Jun jam 3 petang. Dengarkan di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL.
3: Zoom In, KLFM, ini baru KL.

0: Kena Sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: Tibet perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pembentukan akhlak, disiplin dan nilai kemanusiaan perlu diberi penekanan dalam institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional Tibet seimbang dengan kemahiran teknikal. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan tenaga hijau perlu disertai dengan integriti dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
1: Dan kalau kita nak latih manusia, nilai dan akhlak, keinsanan dan apa disebut manusiawi itu mesti diterapkan. Dimensi manusiawi, kalau kita ketepikan kerana kita semua bergelut sibuk dalam soal mengejar kemahiran, dia tidak ada zero sum game.
0: Tambah beliau, kemajuan teknologi tanpa panduan nilai boleh membawa kepada penyalahgunaan dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan hingga RM50 juta ringgit menerusi dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi Tibet. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga Maritime Engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan TVET berpotensi menjadi laluan kejayaan baharu bagi graduan universiti yang masih menganggur dan bekerja di luar bidang pengajian. Menurut beliau, 78,000 lepasan universiti berada dalam situasi tersebut ketika ini, sekaligus menunjukkan keperluan melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
3: Kita mengikuti contoh beberapa negara, Germany umpamanya, ataupun Korea atau Switzerland. Tumpuan negara-negara maju ini adalah dalam bidang Tibet. Ya, kita menghormati bidang akademik yang lain. Ya, tetapi kita lihat mana-mana negara maju perlukan ahli-ahli teknokrat ya, untuk terlibat di dalam bidang teknikal dan juga Tibet yang berteknologi ataupun high skill Tibet.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan TVET dalam sektor pertanian yang mengaplikasikan teknologi moden berpotensi menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan. Pendekatan pertanian konvensional perlu ditransformasikan kepada kaedah yang lebih berdaya saing bagi meningkatkan produktiviti sektor berkenaan.
3: Kita mengetahui bahawa terdapat nilai pengimportan makanan daripada luar kira-kira 80 bilion satu tahun. Satu jumlah yang besar. Sebenarnya banyak daripada pengimportan itu boleh dikeluarkan oleh petani ataupun mereka yang tercebur di dalam bidang pertanian ini. Masalahnya ialah kita menggunakan kaedah konvensional, kaedah lama. Tetapi dengan adanya TVET pertanian ini, penggunaan drone ya, untuk mengacun, membaja ya, dan malam dalam pengutipan hasil, kita menggunakan teknologi moden, teknologi terbaru.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis Asia Barat, pendekatan mempelbagaikan sumber bekalan tenaga terus dilaksanakan bagi memastikan aktiviti ekonomi berjalan lancar. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, bekalan tenaga kini turut diperoleh dari pelbagai pasaran termasuk Afrika Barat dan Amerika Syarikat. Langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan sahaja sekaligus memperkukuh pengurusan risiko serta daya tahan ekonomi negara.
4: Bersama Petronas dan syarikat-syarikat minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara dan kita menjamin supply yang cukup. Jadi bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pelbagai persiapan awal telah dimulakan bagi memastikan kelancaran pilihan raya negeri Johor ke-16. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Setion Ismail berkata, PDRM Johor kini giat membuat persediaan meliputi penugasan anggota, aspek keselamatan, logistik serta penyelarasan antara agensi berkaitan. Menurut beliau, langkah awal itu penting bagi memastikan segala perancangan keselamatan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan. Semalam, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan mesyuarat khas berkaitan PRN Johor akan diadakan pada 12 Jun bagi menentukan tarikh penting pilihan raya berkenaan. Sistem pengurusan bersepadu perumahan akan diperkukuh bagi membolehkan pemantauan dilaksanakan dengan lebih proaktif dan berkesan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, fokusnya tertumpu kepada usaha memastikan tanda-tanda kelewatan projek dikesan lebih awal agar tindakan intervensi dapat diambil lebih pantas sebelum memasuki tahap kritikal. Reformasi perumahan madani dilaksanakan bertujuan merealisasikan sasaran sifat projek perumahan terbengkalai menjelang tahun 2030. RM500,000 disalurkan bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG 2026 di Kampung Dumpiring Bawah di Kundasang. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata, peruntukan itu bukan sekadar angka dalam dokumen pembangunan, sebaliknya mencerminkan komitmen dan inisiatif Kerajaan Persekutuan menyantuni rakyat serta melaksanakan intervensi yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Lebih 21,000 liter minyak diesel dipercayai di Seleweng berjaya dirampas dalam satu serbuan di sebuah jeti perikanan di hutan melintang Teluk Intan semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Malaysia KPDN Perak, Dato' Kamaluddin Ismail berkata, dua lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan dan turut menyita sebuah lori tangki berkapasiti 27 tan serta beberapa dokumen berkaitan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM202,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Keperkembangan luar negara, isu Laut China Selatan terus mendapat perhatian masyarakat antarabangsa apabila para akademik dan pakar maritim menggesa agar kod tata kelakuan disegerakan demi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perkara tersebut dimaklumkan dalam persidangan pertukaran akademik mengenai tabir urus dan pembangunan lautan yang dihadiri 80 pakar dari pelbagai universiti dan badan pemikir di Dalian, China. Dalam persidangan itu, panel menyifatkan keputusan Timbang Tara terdahulu mengetepikan fakta sebenar. Ia bertentangan dengan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu. Sebagai itu, Ketua Pakar Badan Pemikir Universiti Maritim Dalian, Gao Xiago, mencadangkan sebuah jawatan kuasa khas bagi menerajui kerjasama serantau perlu ditubuhkan. Konflik Asia Barat, beberapa anggota tentera Lubnan termasuk seorang pegawai terkorban dalam serangan udara terbaru rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah kenderaan tentera. Pegawai yang terkorban merupakan tentera berpangkat Brigadier General. Tentera Lubnan memaklumkan serangan tersebut berlaku di Jalan Kardali Nabatieh namun tidak menyatakan jumlah sebenar anggota yang terkorban. Tentera Israel terus melancarkan serangan di Lubnan meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Piala Dunia 2026, Badan Induk Bola Sepak FIFA sekali lagi mengubah peraturannya dengan membenarkan penyokong membawa botol air ke dalam stadium, terutama di Amerika Syarikat dan Kanada. Jelas Ketua Pegawai Operasi FIFA, Hemio Shichi, penyokong dibenarkan membawa satu botol air pakai buang plastik lembut 590ml yang belum dibuka ke mana-mana stadium perlawanan. Bekas minuman daripada plastik keras, cawan atau botol minuman terbuka yang boleh diisi semula tidak dibenarkan. Sebelum ini, FIFA tidak membenarkan sebarang botol air termasuk yang kosong dibawa ke dalam stadium atas alasan mencegah kecederaan terhadap penyokong dan pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. sumber tenaga di pelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Assalamualaikum dan selamat petang buat anda yang masih lagi bersama-sama kami di 97.2 KLFM. Ini baru KL, masih lagi bertemankan Bella untuk jam terakhir tugasan Bella untuk 6 Jun 2026 ini. Baik, di jam terakhir ini kita akan layan lagu band dan juga duet yang pastinya makan menghiburkan petang anda. Dan kalau anda ada informasi mengenai trafik atau cuaca atau benda-benda yang menarik nak kongsi, boleh hantarkan kepada kami di 013-3097-972. Dan sekarang ini kita nak dengarkan sebuah lagu nyanyian Eka Mantra dengan tajuk lagunya Hanya Satu Persinggahan. Jom kita layan hanya di Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

dan Kori baru saja menghiburkan anda. Baik, setiap hari Ahad kita pastinya ada KLFM Zoom In. Dan untuk esok KLFM Zoom In, kami bawakan kepada anda Azmi Saad yang akan berkongsi cerita mengenai perjalanan seni beliau dan memperkenalkan single terbarunya yang berjudul Satu. Dan jangan lepaskan peluang untuk mendengar kisah inspirasi, pengalaman hidup dan perkembangan terbaru daripada Azmi Saad. Okey, jom kita dengarkan KLFM Zoom In setiap hari Ahad 3 petang bersama Putra Azwan dan Kulin sebagai hostnya. Pastinya anda boleh tonton di Facebook rasmi KLFM, Ini Baru KL. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan permintaan Wak Din nak dengarkan lagu Rindu-Rinduan Jadi Kenangan. Jom layan hanya di KLFM, Ini Baru KL.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Inilah lagu seiring sejalan menjadi pengakhiran bagi tugasan Bella untuk petang ini. Terima kasih diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di 97.2 KLFM Ini Baru KL, juga di RTM Klik Betul-betul Percuma. Tak lupa juga buat rakan-rakan yang berada di TikTok KLFM Ini Baru KL, antaranya kita ada Zainal KDPJ, kita ada Din Lanai, Azira, Wadin, Tiha, Badrul Sesuap 2 dan Nur Aslina. Terima kasih banyak untuk like yang telah diberikan. Dan selepas ini saya akan memberi laluan kepada rakan penyampai Alif Aiman yang akan meneruskan tugasan 6 jam seterusnya menerusi Hujung Minggu KL bagi fasa yang ketiga. Dan sebelum Bella mengundurkan diri ini, Bella nak belanja satu lagu nyanyian Spring dengan tajuk lagunya Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Terus layan KLFM, Ini Baru KL.

0: kalau salah tu malu. First concert yang saya beli tiket, konsert Dato' Ramli Sarip. Bagi saya kasih sayang. Bukan kasih sayang.
1: Okay, let's go.
0: Hai, saya Azmi Saad. Jangan lupa bersama dengan saya dalam Zoom In pada Ahad 7 Jun jam 3 petang. Dengarkan di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL.
2: KLFM Zoom In. KLFM, ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa

Ya, Club UKL membawa kita pukul 6.50 minit petang. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Club FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, seperti biasa kan, waktu-waktu petang hujung minggu ni mestilah ada yang keluar dengan keluarga, dengan kawan-kawan bersiar-siar di sekitar Kuala Lumpur ni kan. Ada juga yang pergi beriadah. Apa pun aktiviti anda pada petang ini, jagalah keselamatan anda. Semoga anda punya hujung minggu itu ditemani dengan senyuman dan juga ceria-ceria selalu, okey? Baik, ni untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 7.23 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada pukul 7 malam, kejap lagi juga, saya akan tinggalkan anda selama 1 jam dengan muzik tanpa henti di Club Jiwa KL, lagu yang membelai jiwa anda sampai pukul 8 malam. Dan pada pukul 8 malam, kejap lagi, insyaAllah

Layan KLFM Beb, ini baru KL. Kena spotting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.

Petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

Dengan saya Jackie Victor, anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend. Jangan lupa dengarkan KL Hit setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, music hujung minggu anda.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekai Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat. Butiran lanjut bersama wartawan Nur Ain Abu Bakar. Silakan.
1: Baik, mangsa Jaslinda Saludin yang hilang pada 24 Mei lalu, sebelum ini operasi mencari dan menyelamat digerakkan keesokan harinya telah pun ditemukan dalam keadaan selamat oleh penduduk setempat di Kampung Lubuk Gaharu, Pos Musuh petang tadi. Dan perkara tersebut juga telah disahkan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Sayani Saidun. Mangsa ditemui kira-kira pada pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya yang berada di Johor sebelum laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Dan ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Garu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Makluman awal yang kami terima setakat ini daripada pihak polis, mangsa mungkin akan dibawa turun menggunakan kenderaan pacuan empat roda yang mana perjalanan mungkin mengambil masa antara 1 ke 2 jam. Dan selepas itu, mangsa kemudian akan dibawa terus ke hospital berdekatan untuk pemeriksaan kesihatan. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa.
0: Terima kasih, Ain. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Sehubungan itu, operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang bermula pada 24 Mei lepas ditamatkan secara rasmi. Ketua Polis Perak Dato' Mohd Alwi Zainal Abidin berkata, maklumat mengenai kejadian diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah menerusi talian MERS 999 pada pukul 4.55 petang. PDRM Kontijen Perak telah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi, NGO, sukarelawan, masyarakat orang asli dan orang awam yang memberikan kerjasama sepanjang operasi berlangsung. Sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan agensi kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ramazan Hamidi yang juga pengerusi Majlis TVET berkata ia dibuat memandangkan sistem sedia ada ketika ini memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di pihak semua memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaiknya adalah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi TVET, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh Bank Negara Maju dan ini boleh diikuti oleh Malaysia.
0: Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahir berkata cadangan penubuhan badan akreditasi khusus bagi TVET itu telah dibincangkan dengan pihak berkaitan termasuk Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baru bagi membantu penduduk yang terjejas dengan tindakan perubuhan jeti-jeti haram di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan esok. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Dato' Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata kerajaan memandang serius isu jeti haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
3: Kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincangkan secara mendalam lah.
0: Tambah Dato' Raja Nur Syirwan, sebanyak 91 jeti haram yang dibina atas tanah milik kerajaan telah dirobohkan. Jumlah keseluruhan jeti di kawasan sempadan Sungai Golok adalah sebanyak 216 jeti dengan sebahagian daripadanya dibina atas tanah milik individu. Proses pewartaan kawasan hijau dan kolam takungan banjir di Kuala Lumpur akan dipercepatkan selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim baru-baru ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yu memaklumkan pasukan petugas khas turut diwujudkan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan awam di kawasan tersebut terus terpelihara.
4: Itu sebab Datuk Bandar sekarang banyak fokus kepada back to basic supaya tempat-tempat awam ini, satu, dari segi perlindungan kita telah wujudkan task force dan task force kita adalah untuk mewatakan sebanyak mungkin padang-padang kawasan hijau dan satu lagi task force untuk lihat mitigasi banjir termasuk pewataan kolam takungan banjir. Itu sebab task force yang kita wujudkan ini cukup penting untuk kita menjaga semua tempat-tempat awam ini dan juga untuk keselamatan warga kota.
0: Sementara itu, beliau memaklumkan waktu operasi bagi 10 padang terbesar di ibu negara termasuk Taman Tasik Titiwangsa bakal dilanjutkan bagi memberi peluang kepada orang awam untuk beriadah bersama keluarga.
4: Dari segi infrastruktur, Kuala Lumpur sudah ada banyak skyscraper semua tu. Cuma sekarang kita nak menghidupkan tempat-tempat rekreasi untuk seisi keluarga. Itu sebab lanjutan waktu beroperasi, kita awalkan pembukaan 6 pagi, kita awalkan ke 5.30 pagi dan pada hari Jumaat dan Sabtu, kita lewatkan masa penutupan daripada 10 malam, kita lanjutkan sehingga 12.30 malam. Kerana kita nak keluarga ni, dia ada tempat yang sihat untuk mereka keluar dan enjoy bersama keluarga.
0: Hina Yo. Berita seterusnya, Kongres Tahunan PKR yang dijadualkan pada bulan ini ditangguhkan kepada 14 hingga 16 Ogos bagi memberi tumpuan kepada persiapan menghadapi pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Ketua Penerangan PKR, Dato' Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat tabulanan Biro Politik dan Majlis Pimpinan Pusat Parti hari ini. Beliau berkata, Kongres yang sebelum ini dijadualkan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun itu akan tetap diadakan di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka, MITC. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan masih belum mencapai kata sepakat dalam rundingan tidak langsung bagi membentuk satu perjanjian sementara untuk meredakan ketegangan yang berlarutan antara kedua-dua negara. Perbincangan itu terus berdepan cabaran susulan peningkatan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Tehran mengemukakan beberapa tuntutan termasuk akses kepada hasil minyaknya yang dibekukan, pelonggaran sekatan ekonomi serta pengurangan sekatan ke atas operasi pelabuhan Iran. Isu berkaitan program nuklear di negara itu dijangka dibincangkan dalam pusingan rundingan akan datang. Sementara itu, Presiden Donald Trump dilaporkan berdepan tekanan politik domestik untuk menamatkan konflik berkenaan ketika isu kenaikan harga bahan api memberi kesan kepada pengguna di negara itu. Konflik berkenaan yang berlarutan sejak Februari lalu memberi kesan kepada harga minyak dunia serta rantaian bekalan global. PBB melalui program makanan sedunia sebelum ini memberi amaran kenaikan kos bahan api dan pengangkutan boleh meningkatkan risiko krisis makanan di beberapa negara. Beralih ke sukan, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente menerima status pasukannya sebagai antara pilihan utama untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. Beliau berkata pengiktirafan tersebut menjadi suntikan motivasi kepada skuadnya untuk terus mencipta kejayaan. Bagaimanapun, de la Fuente mengingatkan status sebagai pasukan pilihan tidak menjamin apa-apa. Kerana kejuaraan itu telah dibarisi banyak pasukan elit yang berupaya mencabar kejuaraan. Sepanyol akan memulakan kempen pin kumpulan H menentang pendatang baru Piala Dunia Cape Verde pada 15 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Dan saya Jackie Maker. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend. Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, music hujung minggu anda.

saya Jackie Maker. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, music hujung minggu anda.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Ya, Kat FM, ini baru KL membawa kita pukul 10.23 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kat FM di kawasan Lembah Kelang ini. Mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga, saya nak berterima kasih kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Kat FM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik, sambil-sambil kita layan KL Hits pada malam ini. Mungkin antara kita ni kan, kadang-kadang kita tak tahu sebenarnya kita berada dalam lingkungan circle yang toxic. Kadang-kadang kita berkawan ataupun dalam pekerjaan kita kan. Jadi dekat sini saya nak berkongsi dengan anda cara-cara untuk anda keluarkan diri anda daripada circle yang toxic tu. Jadi dekat sini ada lebih kurang 7, tapi saya kongsikan 4 dahulu. Macam biasalah kan. Okey, yang pertama, kenali tanda circle toxic. Mereka sering merendah diri, mengkritik, manipulasi, menyebarkan energi negatif dan tidak menghargai anda. Itu hint yang pertama lah, ataupun cara yang pertama. Kalau dalam circle anda ada benda ni, mungkin itu adalah circle yang toksik. Tak kisah daripada kawan-kawan ataupun rakan-rakan kerja ataupun tempat kerja kan. Gitu. Yang kedua, jarakkan diri secara berperingkat. Kurangkan interaksi, elakkan aktiviti yang tidak perlu, luangkan masa untuk diri anda sendiri. Dan yang ketiga, tetapkan batasan yang jelas. Jangan takut untuk berkata tidak. Anda berhak menentukan apa yang baik untuk diri sendiri. Dan yang keempat, cari persekitaran yang positif. Berkawan dengan individu yang menyokong, menghindari dan membawa pengaruh positif dalam hidup anda. Jadi kejap lagi saya akan kongsikan lagi 3 cara-cara ni kan. Jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ni KL Hits. Lepas ni kita ada lagu daripada Mimi Fly bertajuk Temberang. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Jason featuring dengan Lil Wayne bertajuk Down. Menerusi hujung minggu KL, ini baru KL.

0: hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: ni Fahan. Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda sembilan-sembilan tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ya, Kak FM, ini baru KL membawa kita pukul 11.06 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, esok pagi, kalau pagi-pagi esok anda baru lepas, ada yang bangun pagi untuk pergi brisk walk ke kan? Habis brisk walk tu anda boleh layan di Kak FM, iaitu esok pagi kita ada pada pukul 10 pagi. Ada pilihan hangat Kak FM. Kita ada top 20 lagu paling hangat di stream dan akan bermula pada pukul 10 pagi bersama dengan Ann Diana. Jadi kalau anda nak tengok lagu apa yang 20 dalam carta tu, esok pagi anda boleh dengarkan pukul 10 sampailah pukul 12. Ha, jadi dekat situlah anda akan tengok lagu mana yang akan duduk nombor 1 untuk minggu ini. Okey. Dan baik, kita akan terus lagi untuk KL Hits pada malam ini, lagu-lagu yang terbaik pada malam ini. Lepas ni kita ada juga lagu daripada Jacqueline Victor bertajuk Gemilang. Kita juga ada juga lagu daripada Jason Derulo bertajuk What You Say. Tapi sekarang kita dengar dulu lagu nyanyian Wani Carey bertajuk Cak Cak Cekuk menerusi hujung minggu KL ini. Baru KL.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya kan, Hits membawa kita pukul 11.25 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengar kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada yang masuk dekat dalam live TikTok FM official sekarang ni, terima kasih banyak-banyak. Okey, dan sambil-sambil saya cerita ataupun saya baru sebut tentang live KLFM official ni kan, anda boleh ikuti dan juga follow media sosial rasmi KLFM di Facebook. Kita ada KLFM Ini Baru KL. Di Instagram kita ada KLFM 97.2 MHZ, dan di TikTok kita ada dua akaun, iaitu KLFM Ini Baru KL dan juga KLFM Official. Dekat sana banyak info-info yang terkini yang kami akan update tentang program yang terdekat ataupun berita-berita yang terkini kami juga akan kongsikan bersama anda juga semua. Okay, jadi kalau free-free tu bolehlah jengok-jengok dan juga tekan button follow. Okay, jadi kita tak nak berbual panjang juga sebab malam ni masih lagi tak panjang juga, lebih kurang 34 minit lagi je untuk KL Hits pada malam ini. Jom kita dengarkan. Lepas ni kita ada lagu daripada Aisyah Redno bertajuk Sutera. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Syihah Zikir bertajuk Minta Ampun, menerusi hujung minggu KL Ini Baru KL.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: baik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita nak mengucapkan happy birthday. Hari ini kepada kita punya KBR.
2: Ya, yeah, betul.
1: Encik Ehsan. Dia kata birthday yang ke-18.
2: 18. Oh, muda betul.
1: Muda betul. Sing cuka Hamida. Sing cuka Hamida. Semoga dimurahkan rezeki selalu, diberi kesihatan yang baik. Semoga segalanya dipermudahkanlah urusan hari ini.
2: InsyaAllah, amin.
1: Kalau nak celebrate hari ini, Roger.
2: Ya. Yeah. Kalau mak dengan habar saya dekat rumah ni kan, memang mereka beli satu radio yang dekat plug tu untuk dengar kat FM, untuk dengar anak dia.
1: Tapi dia dengar anak dia je.
2: Tak ada.
1: Sebab anak dia habis konti, dia tutup.
2: Tak ada. Mak saya dengar dari pagi, buka celik je mata tu, sampailah ke Neon KL.
1: Memang terbaiklah. Siapa nama mak?
2: Miss Ira.
1: Terima kasih Acik sebab dengar kita kat sini.
2: Abah juga, saya yang beli tu.
1: Abah yang beli. Terima kasih juga dekat abah dia.
2: Saya nak mention juga nama
1: abah. Mention nama abah tu.
2: Bapa saya Saroni.
1: Terima kasih Pak Cik sebab beli radio khas nak dengar guling konti pagi ni.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Seindah Biasa memukul tirai untuk hujung minggu KL fasa yang pertama edisi hari ini, hari Ahad 7 Jun 2026. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi untuk anda yang telah pun bersiaran bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana setia memilih siaran kami untuk menemani dan menceriakan lagi pagi Ahad anda. Dan insyaAllah Dayang akan temankan anda selama 6 jam sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti dalam hujung UKL untuk fasa yang pertama. Dan sekarang Dayang nak kongsikan dahulu waktu solat untuk sepanjang hari ini, di mana telah masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 5.50 minit pagi tadi, waktu zuhur pada pukul 1.15 minit tengah hari, waktu asar 4.40 minit petang, waktu maghrib 7.24 minit malam, dan waktu isyak pada pukul 8.39 minit malam bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi untuk anda, selamat pagi semuanya. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

KL FM ini baru KL waktu sekarang menghampiri 6.28 pagi dan sekarang Dayang kongsikan dahulu jangkaan cuaca untuk sepanjang hari ini. Hari Ahad 7 Jun 2026 di mana pada 10 pagi dan petang nanti jangkaannya ribut petir di beberapa tempat dan pada sebelah malam pula jangkaannya tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi apapun perancangan anda untuk sepanjang hari ini dan yang doakan semoga semuanya berjalan dengan baik. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. InsyaAllah. Hari Ahad kan masa yang untuk diluangkan dengan rakan-rakan, dengan keluarga yang tersayang terutamanya. Ambillah masa ini kan. Rebutlah peluang ini untuk cipta memori bersama dengan insan-insan yang tersayang. Apapun, terus kekal bersama dengan kami dalam Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

It Didn't Know Hujan featuring DJ Faz dengan lagunya Selamat Pagi Sayang. Selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Baiklah, hari ini 7 Jun 2026 masih lagi berlangsung Hari TVET Negara yang diadakan di Dataran Putrajaya 9 pagi hingga 10 malam. Jadi hari ini pada hari Ahad ada pameran dan kolaborasi industri TVET, ada seminar TVET, karnival kejaya TVET, usahawan TVET, cabaran TVET dan juga hiburan berinformasi bersama dengan TVET dan info lain mengenai TVET ini. Sebanyak 270 institusi TVET di bawah MARA berada di warisan hadapan dengan kebolehpasaran 99.5%. Ini dia. Jadi untuk anda yang berkesempatan, yang berkelapangan hari ini, singgahlah sebentar ke Dataran Putrajaya, okey, untuk bersama-sama menyertai kemeriahan Hari TVET Negara 2026. Hari ini hari yang terakhir berlangsungnya di Dataran Putrajaya. Jadi untuk anda boleh singgah sebentar, luangkan masa bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat-sahabat anda untuk hari ini. Baiklah, pukul 7 pagi nanti kita singgah sebentar ke Pusat Berita Radio RTM untuk utama 7 pagi dan akan kembali dalam hujung Minggu KL fasa yang pertama. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

rasa yang berkualiti bersama keluarga setiap hujung minggu kan? Anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam hujung minggu KL.

0: apa lagi?
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak?
1: Ish, boleh je. Tak ada masalah.
0: Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda.
2: Wow! Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
3: Tak payah cari jauh-jauh, bang. Ni ha, KLFM.
2: 9

0: Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Beliau ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli Nazri Bah Eng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di tapah kira-kira pukul 5 petang. Jaslinda dijumpai bersama sebuah beg mengandungi hasil hutan seperti daun dan cendawan. Ketika itu, Nazri bersama 2 ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
1: Nampak akak Linda kan? Lepas tu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah tu batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan, Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
2: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada 2 kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3 meter.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video yang dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama 2 minggu.
3: Kita tak ada makan kan? Ya. Yeah.
4: Saya minum
3: air je lah.
4: Air hitam, air coklat, air apa ni. Itu.
0: Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Ketika ditemui pemberita, Jaslinda mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan keselamatannya serta memohon maaf atas kehilangannya dalam tempoh lama sehingga mencetuskan operasi SAR berskala besar. Penemuan Jaslinda turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, beliau meluahkan rasa syukur serta mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan, pasukan penyelamat serta komuniti orang asli Kampung Lubuk Gaharu kerana melindungi pendaki wanita itu. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberi jaminan kemasukan terus ke program matrikulasi bagi semua pelajar yang memperoleh keputusan 10A dan ke atas dalam peperiksaan SPM tanpa mengira kaum dan latar belakang. Keputusan itu dipersetujui bersama oleh semua wakil parti dalam mesyuarat Kabinet Kerajaan Persekutuan.
5: Saya tak sampai hati dah kata no. Berapa orang? Sekitar 10,000. Sebagian Melayu, sebagian Cina, sebagian India, Iban Kadazah. Tapi dia dapat 10A. Dulu tak ada lulusan ini. Sekarang saya kata, bukalah anak Melayu yang lain kita bagi. Dia bukan ambil daripada Cina dan potong yang Melayu, tak. Ini hanya yang paling pintar yang 10A, anak Melayu kena Cina. Kalau dapat 10A, bagilah direct masuk regulasi. Ini yang kita luluskan.

hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Itu dia Floor 88 dengan lagunya F. Tajuk lagu itu F sahaja membuka tirai untuk jam yang kedua hujung KL Fasa yang pertama bagi hari Ahad 7 Jun 2026. Hai, selamat pagi untuk anda yang mungkin baru sahaja bersiaran bersama dengan kami melalui frekuensi 97.2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi mendengarkan kami di KL FM. Ini baru KL. Dan selamat kembali ke sekolah untuk anak-anak di Kedah, di Kelantan dan Terengganu yang mula sekolah pada hari ini. Dan untuk anda di Melaka, di Johor, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Labuan dan wilayah Persekutuan Putrajaya, sudah bersediakah untuk memulakan sesi persekolahan esok hari setelah lebih kurang 2 minggu bercuti? Tapi tak apa, untuk yang mula bersekolah esok hari, hari ini masih lagi ada masa untuk diluangkan bersama dengan keluarga yang tersayang. Tetapi jangan lupa persediaan ke sekolah esok hari. Okey, terima kasih semuanya dah yang doakan. Semoga apapun perancangan anda untuk sepanjang hari ini untuk diluangkan masa-masa yang berkualiti bersama yang tersayang, semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Tetapi sekiranya cuaca hujan di luar, berhati-hati juga. Tidak mengapa, di rumah juga masih boleh luangkan masa bersama dengan keluarga. Masih boleh tengok TV bersama-sama, masih boleh dengar radio bersama-sama, makan bersama-sama. Selamat bersarapan untuk anda yang sedang bersarapan pagi pada ketika ini. Apapun, terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.

KLM Family baru KL baru saja berlalu. Ariana Grande dengan lagunya Thank You Next menghiburkan anda dalam hujung minggu KL dan membawa kita menghampiri 7.39 Mei pagi. Dan yang nak kongsikan antara aktiviti yang sedang berlangsung pada hari ini, hari Ahad 7 Jun 2026, masih lagi berlangsung Pesta Buku Antarabangsa KL bermula 10 pagi hingga ke pukul 10 malam. Jadi untuk anda, terutamanya ulat-ulat buku di luar sana, jangan lepaskan peluang, masih lagi boleh ke WTC KL untuk Pesta Buku Antarabangsa KL terokai pelbagai aktiviti menarik dan miliki naskah kegemaran anda. Okey, percuma je. Jadi boleh bawa anak-anak, rakan-rakan, sahabat, insan-insan yang tersayang ke WTC KL untuk Pesta Buku Antarabangsa KL hari ini, hari yang terakhir. Jadi bolehlah yang belum ada perancangan untuk hari ini, bolehlah singgah ke WTC KL. Okey, tidak rugi, banyak aktiviti disediakan untuk anda. Selain itu, anda boleh cuci mata, tengok buku-buku yang disediakan, yang ada di sana untuk bacaan, untuk anda miliki. Okey, jadi seperti biasa untuk anda yang mungkin nak dengar lagu, nak naikkan mood anda pada pagi Ahad ini, boleh je hantarkan terus ke 0133 097 972.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Oh, okay.

Ini dia Haris Baba dengan lagunya Katakan, lagu tahun 2016 menghiburkan anda dan membawa kita menghampiri 8 pagi. Selamat pagi untuk anda yang mungkin baru bangun selepas subuh tadi, tidur balik ke apa ke kan. Masa untuk berehat tak apa. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kerana mendengarkan kami di KLFM. Ini baru KL. Baik untuk anda yang mungkin hari ini baru nak balik daripada kampung kan. Kan hari ini baru habis bercuti. Esok anak-anak sekolah, esok nak masuk kerja. Jadi sedikit tip untuk anda yang nak memandu dalam jarak yang jauh terutamanya. Pastikan anda rancang perjalanan anda. Pastikan kenderaan anda juga sudah diselenggara. Okay? Dan untuk yang di jalan raya, patuhi had laju yang ditetapkan.